0: wamo abamu maba umobo moji anda eba neho kwe shi wakaba katutepambu bakai kebi tukobi okobano aba representa bechi anda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebi kuna semema truble kumanderema haikuna kuwaba na familia
0: nikuwa ambu bakeba tamireba bare futa nebia abu bangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyuni kwa busawa shanga luona banga anga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basawa aba
0: onone mulaye akalu irokosebe kaa.